0: རང ཆེ ལེ ཏོག མེན བེ ཡང མེ ན རང ཆུ ཅི གེ གོ ཡ པེ ལེ སེ ཏོག རེ ཨོ རེ ཁེ སེ ཅི ཡོ གེ ང ད ལོ ཅི ཡ གེ ཐབ ཤི ལབ ཅོ སང གུ ཉམ ད ད ལོ ཅི དང ལབ ཅོ ཉེ ཐང ད ར ལ ལོ གོ ཉ ཨ Lura gupju na kiebe mi mangu shik nyinti chebe lo zui la lebye wen kyang takje chebar shik na kya cha shibju shi sumki lura gupju mi shang shang la ne yoba thang kondzu rengye la guri cui to lura gupju kantong shunu ser shing chowe kumshi legla lega tenpu yoba te chi zui ne dena dra chabu yo wen kyang tena kewe chowe jishu dan drewa che se korke shindu chungwa te kondzu ya degi drui shu lembu hachang rinpu kyo yo 딱제 你让了卡许切亚给你让了卡许切亚给你让了热素面包的吞多咖啡牛油让是给啊用啊你让尝过些过但我心里拿出亚面度让卡萨米的的 karsa di marbe yine thangdang ge xie zu tinje yinba cha sha ne ha le ya ke yo ma re
1: ha kho su
0: chang ma ha kho su nge a
1: karsa karsa sm lo da ma kho sm se xia ne yong du ge
0: a ran chi le zhon de du ge nie ran le ro ba che zu ya 卡瓦卓古有没有三路灯就赢的？

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང lingla pirim yuwa che di. Magbun topji cha cha la kwiti dong gyura niri tang gen ling yuwa che gu shi sumbo shi. Kama bong di shi gi, li wei gi, dang gi gyumi uri wo. Ma yong gi bai mang chui, puk sam gi du shi din xin, to mei sam du ma che bara, sui gyun gi sui sang din pa ma se. Lo top che gi tang, san bai nyam gyur so la gyun do chen po chen yu. Gyan lam sabre to, ngan zui ten gin yin la zi gur tang, song yu ni to pa chen ni. Ma wei gi zhu shi gen zhi leng lu lak dar che to. Zui zui sang bai, to mei sam du ma che bara, ma gong zu gyung gi, lo gya tang bai bai da mi zi ngon gyur to pa chi gyu yin xin, sung po shi.
1: Ta lue cun to, ran ge gi ting rab jen gi chu zha zu zhun qi xiu qi ru dang wa tang. Chubi Zuzhun Tia Mengwen Dongshu Qiru Dangwe, Nga Junga Guzhu Lu Chubi Zuzhun Qibe Nebo Yabu Yubji. Jinda Tangbu Nye Chubu Par Ge Yonggi Chubi Namjan Chi Sum Tsa Sum Laodar Chiebar Mengwen Gor Tungju Nga Dong Gya Tang Ngabju Ngaji Dang Yubji. Beibu Wan Gyu Gi Chu Tungku Nyumji Tang Maju Guxian Chubi Diwe Kuiso Ge Gub Rinbe Chuzhe Gengzin Lieshi Kaji Zuzhun Qishu Qiru Dang Yubji. Lu Ju Changjin Gi Jidu Lieshi Di 江水脏部汉江脏部所谓列着你与托 娘姑香姑准不错,去被马拉间给列席准许家,其实当于不是。门和少侯去罪你,淮河脏不有归多,去对掐贵切别,去被列着切金洗银鞋。而准其余多,去借那座堂,而准别娘们俩他们咋切的,列着作孽亏多,而当给路也行于不是。山东行经门和双侯去罪列着,而准娘们站不,娘们站几年,刘贵宾帖,去罪给娘们站安排两个家家, 解决改变领主十年，除了乡土辈女不点有接送不接。他怕结构出这组织恰贵给出这马拉走十几年，准时不谈准新辈出这马拉送就送个穷又不谈，组织恰贵新辈作业出少不谈，真东设计我别解决改变给那年准时不谈准新辈设计，细节短句短送穷又不接。 三桂北结构这四九年写到前边时呢，这四列的空壁东区国的阿军的车轨运输汽车所进站切不是，年度送去了那个这四列的给来回运包国通州七年塔，西东站新不塔，这四列的给赵道年运输估计通州年度估计升级又不是，业绩牛给厂娃结构塔四位加的住了开不有钱，西沟沿给人工过年来过年再加加解决改变升级又不塔，牛给起来给中州间给通州。
2: 就在，家家家就生个游戏。我就爱人结构这次牛给爹娘给，天天扛着家瓦店。熊人阿妹跟着小东也不吐不谈，给几我说跟着厂瓦吃菜，学习签约。让给给这次来回学习边教堂去做批改主角，你不开心退游戏。结构给这组前辈们在几段女主卡中年吧，进的准备菜送去所见年上海如果做不谈，每年个。 出去人啊，几对女主都有不提的，差些就给他称赞女主说，面具缺过，忙不缺别，面对穿越，面具穿不起。

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི Dilulo, Sumju Sokele Lebe, Tsiba Namge, Chundune Kimgi Gui, Pajawo, Pyrum Lashi, Jang Shi. Ryuchi, Pyrum Lashi, Gi Gunzima Yimbe, Tsiba Namge Ki. Pyrumni, Lashi, Tunze Zama Yimbara. Tiwe, Pyri Rineki, Shiden Kejinshi Yimba, Sebo Shigi. Pyrum Samara, Pyri Mima Gi, Melo Tongja Gi Lugyu Ta, Rine, Tishin, Zawa Che Duyu.
1: ཁྱི
0: ཕེ་གི་ ཚ་ཟོ་རོ་ ཟང་སེ་ ཆེ་དེ་ ནེ་རིང་པོ་རོ་ ཐེན་ནེ་ ཀོར་ཀ་བ་ཐ་ ཆ་བོམ་ཡོན་བེ་ ཕེ་གུ་ རིང་པོ་ཤི་ ཁེ་ཐོབ་གི་ཡོ་ཤི་ ཐན་ཇུ་ ཕེ་གུ་ ཐེ་དེ་ ཚུ་གེབ་ཅི་ ཕེ་རུང་ཐ་ཅི་གི་ ཚུན་དེན་གུ་ལ་ གུར་གི་ཡོ་ མར་བོ་ཐ་ སེར་པོ་ ངན་པོ་སོ་ ནམ་པར་ཅ་བེ་ ཚུན་དོ་ ཉམ་དོ་ ཏག་ན་ ཚན་དོ་ མིག་སེ་གི་ ཕེ་རུང་ ཛེ་ཅེ་ མ་ལ་ཅི་ ཆུ་གི་ཡོ་ཤི་ ཕེ་རུང་ ཐ་ཡུ་ནི་ སོར་ཛེ་ཐ་ ཐུ་ཛུ་གི་ ཇོ་ལེན་ ཏ་བི་ཡི་ ཁག་ཅི་ ཐོ་གི་ གུ་བེ་ཡོན་པོ་རོ་ ཐེན་གུ་བ་ཐ་ ཆེ་དར་ན་ ཅིག་བེ་ གུ་བེ་ནི་ ཚེ་སོ་གི་ པར་ཛ་ཐེན་གུ་རོ་ གུ་བ་ཐ་ ཏ་དི་ ཚེ་བ་ ནམ་གེ་གི་ ཐ་ཐ་ཡུ་རོ་ གུ་ནེ་ཏེ་ཡོ་ཤི་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 배구티다 제다라 찍지 차창외 제무식 주기 시 라비에 두베 캡단 티리키 표정키 차타바타 주시 체보 체기 시 거벌리에 표정 인증을 초로 두베 체도 마부 주기 두베 창면이 소유 심유이나 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: wanyang tengi chara. Gyurum di yutu ki gyali chwe ni rinne ki pwanya taburu kyursi. Tui ki gyundo chwe, gyurub sabi ngozara chewe gyundo ngonshi. Pyurum ki keda ni chuki ta denpa shihyu. Wendi do ta singla goi gyabwe goro chwe tse. Chamdu ngumi rinne shusha ki sozele ya tablam sardu chungyu. Londe gyundo chwe tu, tie nang minam ki lochu ki ningju jikdu duyu. Teya, jilu chedong chuki duju tunju loro chungwe bolu guzi singgu di 벽이 벌신 통마테라 무엔증이에요. 지루니동 계로로 변정 참도 총계를 정도 중 보로시앙 구제 신규라 젠디니 기급 준비 무미 증내 쉬샤가 민중능 최예. 디루로 조지 리지라 리에베 세베니 나오이라 제티 기급 준비 균증바시. 볼로고체 싱괴라 제기 규림 차잔라 레림 니슈르 니와헤 티 꾸이직 노르체 강지라 숲 차규샤시 테라 케도 파비라 제 코노자 멤바라 타동 응규지부 꾸이기시 퓨이기 이수 싱기 토토 도그네 자르디 이게 세부 파된 바르토 코뇽보로 네고기 유시 티네 니셰 스감 당지 시네 고이게규 레림케 체슈소 립시 라시베 베준규 제베키 보이 싱고이키 레림 창마라 믹세기 통전치기규 싱고이게므네 로십줄하 조고 유바타 콩키 꾀지르 라보창웨 튜네송 Gui gyakbe dunpati kongki chakchun tu simyu. Bolu guzi singgui ni tuju rinshu gorowe lerim shishi. Puyi ki tenju jik gui gyakbara jirdan dawa kashi korki yuejing. Gui gyakyuru juwebe gui zhi rik kona. Gyalha zam yuebata. Gui gyakyu nangtun la kowa shisun. Gui zhi cangmara mikse ki nyuba denyu. Gabri, yiga jik jiyo wara. Gui zhi minzhao wa, jubzhang jie gui ji yu shi. Nyok zha cashu ki gabsu. Nien jik la, li mi lhamba jik che zhong le gui zhar gime. Te yang, lak zhe ta duru la, cui gam che bu te gyo. Mi lu shib zhu gui gyab rin. Gui zhi ta, bang li ba, la bu chang wa chang mi yin bi. Cibi ki la bu nye bo ro, xia ru to bu xie cha yu. TW gui xib cabu gya gui ba le. Bolu guzi xin gui ki rinne gyu zi gi rintan xie du me ba dui yu. Tengi cha ra. Bolu xin gui ki miri la xe gi nyan zha gi pan ten chok zhuru kye ba tan dun. Diga ra gen cebe la zi ne gui gyabdan zhong war yong ken qima ne qima du zhu xin yu. Gizhu saba ka zui yong yang. Cebe ki tongma ra che ba qi xin kandub ji du ki lib gi yu. Kongki, rengi ki chakdendu yunzin chi gyu genzhi yue ba seboru dogu yue. Choku tida, meda ki bangchun seba dara, bolu shingui ki rewa saba gyebar chi. Chamdu ru, togan ki chixin ta, zangzham ki chudu, riden ki yangzhi jie cangma, gui ken so wu lakze ngombe shiden yin. Te chui ki shingui ta, yangzhi gui ni, chila ten gu yi yu. Wen ya, gyubchi jikbu minbar ten, so oro, chana minra wa, chungu yi shi. Tengjian zong ki lukyu longshuru nang, chungu changboro chung nyong we, pa sui yangzhi tengu yu di. Teni, tengjian ki pa sui yangzhi shi. Tengjian ki pa sui yangzhi ni, chundo pa su tan zhao wara garbu yinbe ming tidara tobi shi. Tong gui xin, la ri kim hi du bi tun gu xin yi bi chan ni. Nguan qi mi la li, dong lu pa sui yang zhi mian rong, chi lu xia ki pa sui yang zhi zhub jie bi ka bi xie ni, ding jian ki pa sui yang zhi rin tang cun bar jie yu. Ding jian zong ki ngui mi rin ni xu xia ming xiong ki lak xie so zi ki nang tian yu bi nguan ni, pa sui yang zhi zhi gui jia yu ro, sang lu chu sum chub jie dong gui ba tang, ngangyu kya rinpo shi kwa yu shi. Talo, lo sumchu sugu yinbe chile chwe kye ni, chungdu ne pasui yangzhi de kwe kyeb ne teba ta. Dengjian zon ne mambu mebe pasui yangzhi kwe zhe ki gyun zinba shi. Chile chwe kye ki gichu chungshu yinbe lo san. Talo, lo chob kye yin.

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི